0: WRF, broadcasting from the University of Sussex since 1976.
1: It's Indonesian time!
2: Suara dari Sussex bareng Eri Hakiki,
1: Krista Utami. Halo buat semua pendengar setia dimanapun kalian berada. Semoga kabarnya baik-baik selalu ya. Balik lagi nih bareng kita live dari Studio University Radio Farmer di Brighton dan mengudara secara global lewat online streaming.
2: Yoi, betul banget. Kalau biasanya kita banyak ngulik soal serunya kuliah master atau kuliah undergrad.
1: Undergrad ya,
2: pertama
1: jangan lupa.
2: Kali, enggak dong, enggak lupa dong kalau ngomongin undergrad. Karena kita penyiarnya sekarang undergrad.
1: Yoi.
2: Biasanya kita kan ngomongin undergrad, master, atau adaptasi soal Brighton, sampai urusan beasiswa nih. Nah, kalau hari ini, kalau udah malam aja, di Indonesia udah
1: menuju malam.
2: Kita bakal bedah satu jenjang pendidikan yang sering dianggap misterius, berat, tapi bikin penasaran banyak orang. Yaitu adalah program doktoral alias PhD nih. Sepertinya tuh gue bukan satu-satunya orang yang gak paham anak S3 tuh belajarnya kayak gimana sih sebenarnya. Di bayangan gue nih ya, anak S3 tuh kan kayak ya udah pasti pinter aja gitu. Itu aja yang gue tahu. Kalau Anda pintar, Anda S3 gitu. Tapi kita mau tahu nih, hari ini kita mau jawab pertanyaan mendasar itu tadi gitu. Sebenarnya ngapain aja sih anak PhD itu?
1: Bukan pizza delivery ya?
2: Bukan dong.
1: Nah, untuk menjawab itu semua, di studio kita sudah menghadirkan langsung salah satu pejuang doktoral kita di University of Sussex. Ada Mas Nur Arif Nugraha. Halo Mas Arif.
3: Halo.
1: Selamat siang.
3: Siang semuanya.
2: Gimana kabarnya Mas Arif?
3: Alhamdulillah.
2: Makasih banyak ya.
1: Terima kasih.
2: Mas Arif tuh jarang ke kampus, tapi gue minta ke suara dari Sussex, dia berkenan sekali, luar biasa. Mas Arif, hari ini makasih banget sekali lagi udah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah riset juga ya pastinya ya, buat ngobrol santai aja nih bareng sama kita berdua. Mas Arif, mungkin kita lanjut ke yang pertama aja kali gitu.
1: Oke, buat
2: pertanyaan langsung.
1: Iya, buat pembuka obrolan kita hari ini, boleh perkenalan dulu nggak kayak backgroundnya Mas Arif ini gimana?
3: Oh ya, oke, baik. Nama saya Arif.
2: Agak deketan Mas, sorry.
3: Oh ya.
2: Nah.
3: Oke, suaranya. Ya, background saya latar belakang saya adalah dosen ya. Saya dosen di PKN STAN, Politeknik Universitas STAN, dan sekarang saya sedang melanjutkan studi S3, PhD, Development Studies di IDS Sussex.
2: Jadi Sussex.
1: Wow, kalau sekarang lagi fokus meneliti topik apa sih Mas di Sussex?
3: Oh, sekarang topik penelitian saya terkait dengan tax compliance ya, kepatuhan pajak ya. Jadi yang saya teliti adalah bagaimana, apa saja nih faktor-faktor determinan yang membentuk kepatuhan pajak di Indonesia gitu ya.
2: Gitu ya, aduh.
1: Oh wow, menyeramkan.
2: Ini menunjuk ke saya lagi.
1: Aduh.
2: Apakah saya sudah patuh pajak? Makanya ini menarik banget risetnya. Kalau dari sekian banyak pilihan negara dan kampus, kenapa tuh akhirnya mantap itu di Sussex dan UK gitu sebagai tempat buat berproses menyelesaikan si PhD ini gitu Mas?
3: Ini pertanyaannya unik ya, karena kalau ditujukan ke calon mahasiswa PhD ini, kalau kita beda ya, kalau misalnya kita ngomong masalah undergrad atau master, mungkin kita bisa milih negara, kita bisa milih kampus. Tapi kalau sudah melanjutkan studi ke PhD itu, kita terus terang saja nggak bisa memilih negara atau kampus. Cuman kita fokusnya adalah bagaimana kita mendapatkan kecocokan dengan topik riset dari calon supervisor kita.
2: Jadi harus nyari ke cocok-cocokan gitu.
3: Cocok-cocokan. Saya sebenarnya juga ya enggak, fokus utama memang pengennya sih kesini, alhamdulillah dapet ya.
2: Oh gitu.
3: Tapi sebelumnya juga nyoba ke banyak negara, banyak kampus juga.
2: Oke. Tapi berarti kan ada keinginan personal tuh bahwa Sussex nih. Nah, itu alasannya tuh apa tuh? Kalau perasaan alasan personal selain alhamdulillah jodoh juga sama profesornya gitu.
3: Ya, dari dulu saya memang pengen punya cita-cita kuliah di UK ya. Jadi sebenarnya pengen waktu pada saat mau melanjutkan kuliah di master, cuman waktu itu belum jodoh ya, belum rezeki. Ya alhamdulillah saat setelah selesai dari master, baru di S3 ini, PhD ini, nah ini pengen ke UK nih. Moga-moga bisa. Ya alhamdulillah setelah coba sana sini, alhamdulillah bisa.
2: Alhamdulillah bisa. Krista dulu nyobain stan juga enggak sih? Masuk. Ketemu dosennya di sini.
1: Ini bisa belajar langsung deh di sini, nanti kita buat sesi session 2 SKS kayak gitu. 2 SKS gitu ya. Bisa.
2: Dapat diploma juga ya nih. Di sini gitu. Kalau background dari awalnya Mas Arif dari stan juga kah?
3: Oh, iya.
2: Atau dari stan juga ya?
1: Okay. Satunya.
3: Dulu sama lah dari D3 ya.
1: Oh, ya D3. Oh iya, D3 ya.
3: D3 baru lanjut. Waktu itu lanjutnya juga di stan juga waktu itu D4. Jadi D3 saya pajak, D4 ya accounting. Terus setelah itu S2-nya master saya di public policy and management.
2: Oke. Okay. Di Melbourne.
1: Oh, di Melbourne. Hmm.
2: Mas Arif, sorry agak deketan lagi.
3: Oh iya. Ke mic-nya. Oh, mungkin agak ya gini ya. Nah ini oke okay, ya.
2: Nah, segitu aja lumayan tuh. Yeah. Oke. Okay. S2-nya Melbourne waktu itu Australia beasiswa kah?
3: Iya, beasiswa dari apa itu? AS ya.
2: Oh, AS. Oke, okay. S2-nya AS. Kalau di sini
3: beasiswa dari, juga kan? Iya, beasiswa dari Kementerian Keuangan.
2: Dari Kementerian Keuangan.
1: Oh, wow.
2: Itu memang karena dosen ya. Jadi maksudnya memang ada harus
1: kewajiban
2: untuk ke S3 atau gimana?
3: Sebenarnya dibilang kewajiban itu lebih ke ini ya, lebih ke apa untuk kemajuan ini aja ya, kemajuan apa namanya? Kalau mau ke jenjang profesi gitu, naik ya nanti mau nggak mau kalau dosen ya S3 ya.
2: Oke, betul. Ngeplan S3 ini udah dari kapan sih, Mas?
3: Sebenarnya sejak lulus S2 sudah pengen S3 ya. Padahal waktu itu belum jadi dosen sebenarnya.
2: Oke. Okay.
3: Iya.
2: Kalau mau mulai dosennya itu berarti dari?
3: Dari tahun 2016 akhir.
2: 2016 akhir.
3: Saya lulus S2 kan 2013. Waktu itu.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik sekali, Krista.
1: Yeah.
2: Tapi kita mau lanjut ngobrol nanti ke segmen yang kedua gitu kali ya.
1: Krista
2: lebih enaknya gitu kali ya.
1: Setelah kita dengar background yang menarik banget dan perjalanan yang lumayan panjang bahkan untuk kuliah di UK-nya, pasti perjalanan masuknya juga gak kalah menantang. Kita dengar cerita Mas Arif. Tetap di Suara dari Sasek.

0: You're tuned into the sound of URF Radio, Sussex University Student Station.
1: Balik lagi di Suara dari Sussex bareng gue Krista, Mas Eri dan Mas Ari.
2: Yoi. Kita lanjut ngobrol.
1: Yoi. Nah, sebenarnya nih Mas, banyak nih misal teman-teman kita yang pengen lanjut S3. Aku pun pengen lanjut S3 loh kalau ada kesempatan. Mungkin Mas Eri juga.
2: Maulah.
1: Nah, tapi kita bingung nih mulainya dari mana. Sebenarnya gimana sih in general kayak tahapan pendaftarannya, alurnya, risetnya, sampai funding ya, sampai kesini juga gitu. Gimana sih Mas?
3: Oke, mungkin kalau untuk tahapannya untuk mendaftar program PhD ya, yang utamanya sih awalnya harus kita punya ini ya, research proposal ya.
1: Yeah.
3: Research proposal, dan kemudian kita mencoba mencari gitu ya, mencari calon supervisor kita dengan banyak hal ya, ke mana, pokoknya intinya mencocokkan antara research proposal kita dengan calon supervisor yang risetnya sesuai dengan research proposal kita. Intinya seperti itu, yang pertama research proposal, kemudian biasanya ini yang saya alami ya waktu itu, kebijakan tiap uni mungkin beda-beda, tapi pada umumnya memang seperti itu. Saya sempat mencoba juga waktu itu ada yang kita apply dulu baru nanti di-assign siapa supervisornya, tapi hanya sebagian kecil ya, pada umumnya sih yang ya seperti yang saya utarakan tadi. Jadi research proposal dulu, baru nanti setelah kita cocok di approve sama supervisornya, baru nanti kita melakukan tahapan apply ke kampus yang kita tuju.
2: Gitu. Oke. Di kampus mana tuh Mas biasanya kalau yang apply dulu terus di-assign supervisornya?
3: Wah, aduh, lupa saya. Tapi ada sih di UK ada yang kayak gitu juga.
2: Oh, ada juga yang kayak gitu ya?
3: Satu apa dua, saya sempat coba gitu.
2: Itu baru tuh, karena aku belum pernah dengar sebelumnya, Krista. Setahu aku memang...
3: Iya. Tapi saya pernah waktu itu, pernah ya? Waktu mau kontak supervisor, malah diminta, kamu apply dulu aja, nanti akan di-assign. Makanya agak
2: Oke. Menarik juga. Tapi kalau kita ambil ke umumnya dulu deh, umumnya itu kan emang ya kita harus ngedeketin supervisornya gitu ya. Ini ada satu bagian yang paling krusial yang mungkin bikin orang tuh overthinking gitu. Gimana sih cara bisa ngedeketin calon profesor atau calon supervisornya? Ada gak sih tipsnya gitu Mas, yang kayak etika soal cold emailing gitu, atau cara bikin proposal yang langsung mencuri perhatian mereka tuh gimana gitu?
3: Intinya sih kalau kita mau lanjut studi di kampus yang sebelumnya kita pernah di situ, itu akan lebih mudah ya. Cuman kan waktu itu saya enggak ya, saya kan S2 saya kan di Australia, jadi S3-nya di UK. Jadi otomatis saya kan enggak kenal sama sekali ya. Jadi ya kalau mau kita mendekati supervisor, tentunya kita harus kenalan dulu lah paling enggak ya. Kalau dulu saya ngirim emailnya sih ya brief introduction gitu, brief introduction. Kita perkenalan diri kita sambil kita attach CV kita. Terus kemudian ya udah kita mulai apa? Mulai PDKT. Kalau perlu kita attach ini kita, research proposal kita. Tapi itu ini ya, kayak apa ya? Fleksibel aja sih. Jadi enggak harus seperti itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya dia minta, udah kamu attach aja research proposal, ya udah kita attach. Tapi kalau enggak ya kita ngikut inilah, ngikut maunya dia kayak gimana gitu, supervisornya maksudnya.
2: Soalnya tuh aku nggak tahu ya ini nge-maintainnya gimana, kayak terus dideketin tuh kayak nggak sampai nanya kap udah makan apa belum kan, nggak sampai ya.
1: lagi apa
2: nggak, tapi maksudku kita kan benar-benar belum kenal gitu ya, hal apa sih basa-basi dalam tanda kutip ya, basa-basi apa nih yang harus dilakukan gitu Mas?
3: At least kita kita kenalkan diri kita, background kita apa, terus kita niat kita mau lanjut studi apa, terus fokus riset kita nanti di mana, dan ya ngomong aja gitu kan, misalnya supervisor kita topiknya A gitu kan, wah kebetulan kita topik kita sama nih, dan saya tertarik dengan topik Anda gitu kan, bagaimana kalau ya intinya gitulah kalimatnya. Terserah kita ya, yang penting bagaimana caranya supaya kita menarik minat dari supervisor untuk membimbing kita gitu. Dan itu memang agak tricky sih, pinter-pinter kita ngomong lah gitu.
2: Oke.
1: Pernah gak sih Mas kayak nge-email gitu terus di ghosting?
3: Ah iya, wah itu kalau dihitung-hitung berapa ya? Enggak kehitung lagi lah, mungkin ratusan email kali ya sudah saya layangkan ke berbagai supervisor, ke berbagai kampus di seluruh dunia ya. Saya enggak membatasi sendiri waktu itu ya, mau ke Australia kayak, mau ke UK kayak, mau ke Eropa, mau mana gitu ya. Dan dulu responnya tuh macam-macam.
1: Ya, oke.
3: Okay. Nah, yang pertama tadi ya. Yang pertama ya di ghosting tuh pernah juga ya. Terus yang kedua, ditanggapi tapi dia menolak halus ya.
1: Oke. Okay.
3: Karena dia ada kesibukan lain seperti itu. Kemudian ada juga yang ini sebenarnya okay, menarik tapi sayangnya saya tidak tahun ini tidak membimbing kayak gitu. Macam-macam lah. Ada juga yang ini sebenarnya topiknya sesuai dengan riset saya, cuma ada alasan lain lah gitu. Misalnya sudah penuh gitu ya, bimbingnya saya sudah full gitu kan. Jadi ya maaf nggak bisa bimbing. Gitu.
2: Oke.
3: Macam-macam lah itu. Ya itu variasi sih mas. Jadi kayak kalau kita kayak gitu ya udahlah. Nanti udahlah itu lewat-lewat aja, kita cari yang lain gitu aja. Jangan terlalu dipikirin lah itu.
1: Oke. Nah.
2: Berarti ini juga ya apa namanya? Nggak selalu berarti setiap kampus buka S3 belum tentu bisa, karena tergantung availability dari profesornya juga. Jadi mungkin aja, walaupun ya profesor kan banyak kali ya, please ya. Tapi kalau ada di satu waktu mereka yang bisanya cuma satu, ya udah berarti cuma satu aja yang dapat gitu.
3: Jadi itu kombinasi antara apa ya, antara availability supervisor, terus kemudian apakah dia tahun itu memang available buat tidak ada kesibukan lain di manajemen misalnya ya. Dan juga satu lagi ya mungkin faktor ini juga ya, rezeki juga ya.
2: Betul, betul. Selalu itu faktor.
3: Iya, selalu.
1: Iya. Di samping faktor-faktor itu ya, Mas, kan yang paling utama tuh kecocokan riset ya. Tadi harus gimana bisa align sama proyek mereka atau sama proyek kita sendiri. Nah, seberapa penting sih kita harus secocok itu? Apakah kita harus ngikutin kata-kata mereka, ide mereka, atau kita harus convince mereka biar ide-ide baru kita ini sejalan gitu?
3: Nah ini pertanyaannya menarik nih, karena kalau kita berusaha mencocokkan antara riset kita dengan supervisor ya, apa yang dimaksud supervisor itu, memang sebelumnya sih kita harus paling nggak membaca dari publikasi mereka, itu fokusnya kemana dan gayanya yang mereka mau seperti apa, ya kita mengikuti lah gitu. Dan kalau misalnya selama bimbingan, ya tentunya kalau misalnya kita sudah mengajukan satu draft gitu, kemudian mereka memberikan feedback, ya udahlah turutin aja gitu. Kalau saya sih seperti itu, kecuali kalau memang ada beberapa hal yang mungkin bisa saya bisa saya jelaskan bahwa argumen saya ini udah cukup okay lah gitu. Tapi kalau selain itu ya biasanya sih saya menuruti lah.
1: Okay.
3: Karena ini salah satu tips dari beberapa teman PhD yang sudah lulus. Intinya kalau supervisor bilang ini ya udahlah, kalau turuti aja.
1: Ikutin aja ya.
2: Kalau yang sekarang gimana tuh mas? Yang sekarang ngikutin siapa nih mas?
3: Kenapa?
2: Kalau yang sekarang ada full riset keinginannya Mas Arief, atau dengan yang sekarang ya maksudnya?
3: Oh yang sekarang ya. Sekarang ini ya riset saya sih.
2: Full. Berarti profesornya oke.
3: Iya.
2: Wah rezeki itu bener-bener.
1: Iya.
3: Ya, alhamdulillah ya.
2: Aku baru mau ngomong soalnya karena takut. Berarti kan apply PhD ini kadang berarti kita harus menyampingkan ego kita juga kali ya. Maksudnya kayak
3: betul.
2: Saya maunya risetnya kayak gini, tapi ketika dos profesornya maunya yang lain, jadi kita harus bisa ya udah deh kita adjust.
1: Ikutin
2: gitu.
1: Iya.
3: Itu mereka seperti itu juga ada ini ya. Ada enggak bermaksud untuk ini kita juga. Sebenarnya kan mereka juga untuk mengarahkan kita bagaimana melakukan riset yang benar ya.
2: Oke.
3: Mungkin ya, mungkin biasanya kalau apply pertama kali, misalnya kita sekarang kalau mau dibandingkan aja ya, riset proposal saya waktu apply dengan saat saya masuk di sini aja udah agak sedikit berbeda gitu, walaupun ininya masih sama.
2: Oke.
3: Jadi ya harus lapang dada.
1: Berarti memang BSD ini nggak bisa asal-asalan, asal tembak email, harus riset dulu profilnya, publikasinya terutama, dan kesehariannya gimana sih sebagai student. Kita lanjutkan setelah jeda musik satu ini. Stay tuned.

0: URF, broadcasting from the University of Sussex since 1976.
1: Masih bersama kita bertiga di Suara dari Sussex bareng Mas Arif. Mas, mitos anak PhD itu kan katanya kerjanya cuma baca jurnal seharian nih dan menyendiri. Realitas rutinitas harian Mas Arif tuh di Sussex sebenarnya kayak gimana sih, Mas?
2: Kalau ditanya rutinitas sebenarnya ini tergantung ke tiap orang ya, tapi kalau saya sendiri sih biasanya setiap hari saya pengen men-setting gitu ya, men-setting ritme kehidupan PhD di sini itu seperti kehidupan kerja saya, karena saya sudah terbiasa dari pagi sampai sore, ya akhirnya ya saya mencoba men-setting sama gitu. Dari pagi sampai sore, entah dimanapun itu, di kampus atau di library, dimanapun juga, itu saya mengerjakan riset saya pada waktu itu.
1: Tadi pas datang ke sini soalnya gue nanya nih Krista, Mas Arif sering apa ke kampus? Katanya jarang ke kampus soalnya biar gak bosen. Ke kampus tapi cuma biar gak bosen gitu. Tetap ke kampus kok, cuman biar gak bosen. Jadi sukanya selain ke library misalnya gitu.
2: Saya biasanya pindah-pindah sih, Mas.
3: Kafe.
2: Oh enggak. Jadi kadang biasa, kalau dulu awal-awal ya, itu masih sering ya
1: ke kampus,
2: masih
1: ya?
2: 4 hari, 5 hari ke kampus, lama-lama berkurang gitu ya. Tapi tempatnya digantikan dengan tempat lain, misalnya library A, library B, library C. Saya di library seluruh Baratan ini alhamdulillah hampir semua saya kunjungi.
3: Ya. Library hopping gitu ya.
2: Iya.
1: Tiap tempat bikin inspirasi
3: baru.
1: Baru.
2: Iya. Karena kan tipe orang kan macam-macam ya, ada yang suka di tempat yang sama, ada yang suka ketenangan gitu ya, ada yang suka tempat yang berbeda-beda. Lah saya mungkin termasuk yang terakhir itu ya. Saya kalau tempatnya beda tuh ada sesuatu yang baru lah.
1: Oke.
3: Relate banget sih tapi kalau misalnya jarang ke kampus gitu, kalau sama supervisor gimana sih, Mas? Kayak sesi meetingnya gitu, seberapa intens? Apakah harus online? Bisa offline atau diskusinya gimana sih sehari-hari?
2: Jadi kalau untuk meeting dengan supervisor ini kan di pertemuan pertama kita itu kita sepakati gitu ya. Jadi kita sepakati ada beberapa hal yang bisa kita sepakati dengan supervisor, misalnya bertemunya berapa sering nih gitu. Tapi kalau rata-rata saya satu kali dalam sebulan itu bertemu. Kalau medianya bisa ketemu, saya pernah mengalami semuanya ya. Pernah in person juga, pernah hybrid, pernah juga kemudian ada pernah juga online gitu.
1: Tapi supervisornya base-nya di
3: Brighton kah?
2: Kebetulan dua supervisornya base-nya berbeda. Yang satu di sini di UK, di London ya. Yang satu di Italia.
1: Kok bisa, Mas? Supervisor beda, lokasi beda.

0: apa namanya, researcher yang berada di bawah IDS.
1: Disagreement antara kita dan supervisor tuh ada nggak sih, Mas?
0: Ya kalau itu pastilah, pasti ada ya, pasti ada, terutama kalau pada saat itu ya, pada saat back and forth kita ngajuin draft, kemudian kemudian dibaca supervisor, kemudian kita bahas pada saat supervision meeting, itu ya pasti akan selalu ada, paling mereka menanyakan apa ini argumennya seperti ini, atau mungkin argumennya kurang kuat, harusnya kamu tambahin seperti ini, ya udah. Biasanya seperti itu sih.
1: Oke. Emang sebenarnya hasil akhirnya dari PhD itu apa sih, Mas? Maksudnya apakah satu hasil riset yang kayak kalau kita kan jurnal atau disertasi gitu, atau di setiap tahun ada aja sesuatu yang diproduce gitu, atau setiap bulan mungkin ada sesuatu yang diproduce?
0: Ah, ini kalau ini mungkin kita bicara masalah apa namanya, tipe PhD-nya ya. Kalau di setahu saya ya, PhD kan ada yang traditional PhD yang apa namanya monograf itu ya, yang nanti produce-nya adalah satu tesis. Kalau di IDS itu kan sekitar 80 ribu kata ya. Kemudian yang kedua kan yang PhD by publication, yang tentunya untuk mencapai sampai lulus itu kita harus publish berapa gitu ya, mungkin 3 atau 4 ya, saya kurang tahu ya. Itu seperti itu, jadi ada macamnya. Tapi kalau untuk yang saya alami ini ya, kalau dibilang ada yang diproduce ya, setiap kali meeting kita selalu kirim draft beberapa hari sebelum meeting, baru kemudian dibahas pada saat meeting, terus nanti supervisor kasih feedback, ya terus seperti itu.
1: Terus ada, berarti udah ada publikasi ya selama Mas Arief kuliah di sini?
0: Kan saya tidak nggak pakai
2: publikasi.
1: Kalau nggak pakai publikasi,
0: nanti apa namanya, produk akhirnya kan berupa
1: yang si 80. Aku baru ngerti. Berarti yang Mas Arief sekarang itu yang produk akhirnya semua yang 80.000 itu.
0: Wow.
1: Mengerjakan 80.000 sampai berapa tahun, berapa lama lagi di sini, Mas? Mas proses?
0: Ya, insya Allah beberapa ini lagi lah, bulan.
2: Bulan.
0: Lagi.
2: Oh. Tinggal bentar lagi.
1: Roma-romanya udah 70.000 nih.
2: Iya. Roma-romanya kurang bibliografi aja.
1: Kayaknya udah tinggal bikin covernya doang nih.
2: Iya. Tinggal dijilid tuh pakai lakban.
1: Mesti dijilid pakai lakban di sini ya. Ya Allah. Saya tahu Mas Arief senior, tapi tolong jangan ngomong pakai lakban kesannya ya. Gue juga ngalamin kalau yang kecil pakai lakban.
2: Saya yang tidak.
1: Emang susah nih. Ini harus ditatar sedikit ini. Pernah ngerasa burnout nggak sih, Mas? Maksudnya kayak 80.000 ngejar dan beberapa bulan lagi misalnya kayak gitu.
0: Burnout ini mungkin tergantung bagaimana kita mensiasati lah. Jadi kayak intinya sih jangan, burnout itu kan ujung dari kebosanan kan sebenarnya. Jadi untuk menghindari kebosanan ya kita lakuin hal-hal yang kita sukai lah, itu hobi kita apa, ya udah kita lakuin aja di sela-sela kesibukan kita. Kalau saya sih sukanya jalan ya, hiking kayak gitu. Biasanya weekend gitu. Ya udah gitu aja, itu kan lumayan tuh jalan-jalan jauh gitu kan. Selain sehat, kita juga bisa menikmati alam sekitar, bisa hilang bosan kita. Nanti ganti minggu kita activity lagi.
1: Apa sambil hiking buka laptop gitu?
2: Cari inspirasi ya. Di Seven Sister, ada apa?
1: Udah kurang balance ya kalau itu ya.
2: Kalau demotivated, Mas, pernah nggak ngalamin yang kayak gitu?
0: Demotivated sih enggak ya, cuman kan kalau merasa bahwa kok kayak ini, kok ini kayak ada yang salah terus itu ya, itu pasti ya. Pernah kayak gitu. Cuman kan ya kunci dari supaya jangan sampai terjadi demotivasi ya, kalau misalnya kita ada masalah ya kita konsultasikan aja gitu. Terutama misalnya ya, kalau hubungan dengan supervisor ya kita ya, kalau bisa komunikasi secara teratur lah gitu. Intinya itu aja sih.
1: Berarti komunikasi terus intens ya, terus dengan supervisor.
0: PhD kan nggak ada ininya, nggak ada berhentinya. Yang lain pada
2: summer break gitu,
0: summer break kita tetap jalan terus,
2: tetap lanjut ya.
1: Kayak kerja sebenarnya ya. Paling dapat cuti-cuti gitu aja.
0: Kalau ngajuin.
1: Sedikit geser deh, Mas, pertanyaannya. Kalau selama itu kan ini masih related sama work life balance lah, terus tadi life balance lah gitu. Kan panjang nih ya. Mas Arief sama keluarga di UK. Nah,

0: penting nggak sih mas kehadiran keluarga gitu di selama proses ini?
1: Ya penting ya, karena keluarga itu bagaimana juga kan yang selalu memberikan apa ya semangat bagi kita kan, apalagi perjalanan PhD kan juga nggak sebentar ya, 4 tahun ya, dan ini beberapa senior PhD yang sudah lulus dan juga supervisor saya juga sering ngomong bahwa 4 tahun itu perjalanan panjang, jadi kalau yang penting tuh selesai, intinya kan gitu ya. Ini saya juga sedang berusaha menuju ke situ. Intinya kan kita nggak bisa terus-menerus sprint gitu ya, kadang-kadang kita juga jalan, kadang-kadang lari dikit, kadang-kadang lari kenceng, yaitu yang penting jangan pernah berhenti, itu aja sih.
0: Oke. Tapi sambil ada keluarga kan sebagai kepala keluarga gitu ya, itu gimana tuh mas bisa tetap keluarga tetap keurus gitu, si PhD juga tetap keurus gitu.
1: Sebenarnya balik ke yang tadi mas, waktu ditanya masalah apa rutinitas tadi ya, karena saya mencoba men-setting seperti waktu saya bekerja ya pagi sampai sore ya, pagi sampai sore itu waktu untuk saya, selebihnya ya sudah untuk itu aja sih.
2: Itu sih tadi yang aku kayak penasaran gitu kan, biasanya banyak nih teman-teman PhD kita yang kayak mereka all nighter gitu, ngerjain sampai malam. Terus aku penasaran, oh berarti mas Arief memang nge-setting sampai sore kan, oh ternyata ada kayak waktu untuk keluarga gitu ya malamnya. Nah,
1: itu tergantung tipe orangnya sih ya. Kalau saya kayaknya enggak yang seperti itu ya. Kalau malam ya udahlah, enggak kuat saya kalau saya termasuk yang early ya jadi.
0: Ya kita mungkin sama gue ya, kayak mau nonton bola aja kita harus ditemani tolak angin dulu sebelumnya.
2: Pakai teh panas.
0: Pakai teh panas.
2: Oke. Sip. Ternyata emang PhD itu ritmenya kayak orang kerja profesional dan kedisiplinan diri, pacing harus itu penting banget, kunci-kunci untuk jadi sukses di PhD ini. Kita putar 2 lagu sebelum masuk ke segmen terakhir di obrolan hari ini. Stay tune, masih sama Mas Arief di Suara.

0: URF, broadcasting from the University of Sussex since 1976.
1: Kembali lagi di segmen terakhir Suara dari Sussex. Obrolan bareng Mas Arief tadi benar-benar membuka tabir soal dunia doktoral yang sering bikin penasaran nih. Kalau kita rangkum tadi sedikit nih, PhD itu bukan cuma soal gelar akademis tertinggi, melainkan proses panjang manajemen diri, membangun relasi, kerja profesional sama supervisor terutama ya, dan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri lah gitu. Dan dari proses aplikasinya sendiri, tadi kita belajar kalau punya proposal riset yang bagus aja masih belum cukup, kita juga harus pintar menemukan profesor yang satu frekuensi agar risetnya bisa berjalan lancar sampai tuntas gitu.
2: Nah, Mas Arief, untuk penutup obrolan kita siang ini nih, pertanyaan paling pamungkas. Setelah menjalani ini semua, proses yang panjang ini hampir lulus, apakah PhD ini beneran worth it dan recommended? Dan kira-kira profil orang yang kayak gimana sih yang cocok untuk ngambil jalur doktoral ini? Karena, of course, ini nggak untuk semua orang ya. Nah, kira-kira gimana sih?
3: Pertanyaan ini sebenarnya personal ya, karena kalau ditanya PhD ini cocok buat siapa sih, kalau menurut pendapat saya kembali lagi ke niat awal ya. Kebetulan saya juga sebagai dosen, jadi yang selain karena memang untuk ke apa namanya jenjang akademik S3, selain itu juga kalau dari niat pribadi saya awalnya sih saya pengen bagaimana sih melakukan riset yang benar-benar proper gitu ya. Karena kan S3 ini kan memang sifatnya independen. Jadi kita harus bisa memanage diri kita sendiri. Supervisor kan sifatnya hanya membimbing kita, mengarahkan kita kalau misalnya oh ini kita agak kesini, harusnya kesini, harusnya kesitu. Nah, itu sih.
1: Lebih ke sih. Oke. Untuk itu kan tadi ya, karena Mas Arief kan dosen dan memang arahnya S3 tuh jadi kayak fardu ain lah gitu, kayak kewajiban gitu kalau untuk fardu ain tuh ya udah wajib banget gitu.
2: Bukan sunah.
1: Karena untuk dosen. Tapi kalau misalkan untuk orang yang profesional tuh pentingnya PhD itu apa sih, Mas?
3: Kembali lagi kalau ditanya profesional, sebenarnya kalau saya ditanya seperti itu lebih cocok ke pekerjaan yang sifatnya explore gitu ya, research and development. Nah itu sepertinya seperti itu ya. Kalau untuk pekerjaan yang lain sih mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu, walaupun sebenarnya juga nggak masalah kalau dia mau lanjut PhD kan juga toh untuk dia sendiri kan.
1: Betul. Karena mungkin kalau untuk profesi tertentu bagusnya tuh kayak sertifikasi mungkin ya.
3: Benar. Untuk pengembangan diri.
1: Pengembangan diri, betul. Ya. Kayak pajak juga tuh kan ada sertifikasinya.
3: Ada,
1: gitu. Tapi kalau misalkan S3 pun ya nggak apa-apa juga ya sebenarnya. Karena kalau aku sejujurnya nih ya, nih sekalian tuh bawa Mas Arief ke sini tuh sekalian mencari motivasi dan pencerahan dan arahan juga, karena tuh gue tuh pengen S3 sebenarnya, tapi tetap pengen jadi profesional dulu, profesional kerja di bidangnya. Terus aku mikir tuh kayak untuk menjadi dosen nggak harus jadi profesor sih, tapi pengen jadi dosen dan kemudian ujungnya kan tetap harus S3 gitu. Jadi pengen jadi dosen yang backgroundnya dari profesional terus kemudian ke dosen gitu. Jadi mungkin gue bukan anak riset banget ya mungkin ya, walaupun ya sekarang di Solo Riset ya bisa aja sih ternyata gitu. Jadi ini sangat membuka informasi-informasi yang sangat penting. Kalau Krista langsung S3 kan setelah ini kan.
2: Waduh.
1: Bener gak sih? S3 tuh ada yang bisa
2: dari S1.
1: Dari S1 langsung enggak pakai master?
2: Iya. Banyak sih. Kan, ya? Terutama kayaknya di Aussie sama di UK itu banyak opportunity untuk dari S1-nya udah deket sama supervisor-nya, udah nyantol sama dosen lah, terus nanti langsung direkomend untuk langsung PhD.
3: Saya jadi inget nih dulu waktu di Australia ada satu mentor saya yang waktu saya master di Australia dulu itu. Waktu itu dia sedang studi PhD. Waktu saya nanya dulu masternya ngambil apa, katanya dia langsung dari ini.
2: Jadi dari S1 ya.
1: PhD. Nah itu tuh aku tuh baru tahu karena menurut kukira ya tradisionalnya gitu, sebelum S2 harus S1, sebelum S3 ya harus S2 gitu. Ternyata setelah di sini tuh aku baru tahu gitu, ternyata bisa. Tahu tahu gitu gue sosokan paling bisa si paling jago nih bisa S3 banget.
2: Soalnya sebenarnya dari S1 pun kita ada program kayak Junior Research Associate itu kayak mini-mini-mininya PhD cuma dalam beberapa bulan tapi more or less tahapannya sama. Kita cari supervisor dulu, alignin research topiknya, udah ngepropose apa aja, sampai akhirnya nanti dia approve atau enggak, atau dapat funding atau enggak, itu sebenarnya udah ada.
1: Okay.
2: Cuma memang seleksinya susah banget.
1: Kayak Dito kalau nggak salah, Dito tuh langsung ya kalau nggak salah,
2: dari
1: dia langsung. Yeah. Nah itu makanya, wah menarik. Langat. Apakah kita undang Dito setelah ini?
2: Asik.
1: Recommended ya, Mas Ari ya. Kita mau gunain Dito. Coba Dito. mari kita datang ke Suara dari Sussex setelah kapan ya?
2: Setelah aduh beliaunya juga sudah lulus. Aduh,
1: bentar lagi.
2: Iya.
1: Nih, gue 2 hari lagi nih harus submit disertasi.
2: Iya, good luck.
1: Kita beresin dulu disertasinya aja dulu lah. Iya. Baru ini.
2: Aku tahun depan juga disertasi by the way. Tahun ini malah udah mulai harus itu lagi-lagi research proposal, supervisor. Semoga lancar.
1: Semoga lancar.
2: Amin. Semoga lancar amin, kita semuanya.
1: Semuanya lancar.
2: Amin.
1: Dan pesan yang sangat realistis dan berbobot buat kita semua nih dari Mas Arief. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Nur Arief Nugraha sudah berbagi ilmu dan pengalamannya ya, di hari ini. Sukses terus buat riset dokternya di IDS University of Sussex. Semoga lancar sampai wisuda nggak? Sampai wisuda dong.
3: Semoga.
1: Ada gap juga nggak sih dari wisuda
2: dari
1: lulus ke wisuda?
3: Biasanya seperti itu sih.
1: Rencana langsung pulang atau nggak tahu lah masih berapa bulan lagi, jangan dibahas sekarang. Tapi mudah-mudahan wisuda lah, wisuda. Soalnya kan ini udah tertinggi ya, maksudnya kayak doktoral teratas, jadi harus ikutan wisudanya. Terima kasih juga buat semua yang udah ngedengerin dan nemenin kita dari awal sampai akhir di live Instagram juga. Terima kasih
2: teman-teman.
1: Jangan lupa terus untuk dengerin Suara dari Sussex.
2: Iya, setiap minggunya hanya di University Radio Valmer. Dan minggu depan mungkin akan mendekati minggu-minggu terakhirnya Mas Eri ya.
1: Wadaw.
2: Terutama yang bakal
1: pulangin
2: dong Kak Windy.
1: Windy enggak. Windy masih bisa.
2: Kak Windy masih di sini tapi ya kita lihat kesibukannya Kak Windy ke depannya. Jadi jangan dilewatkan untuk minggu depan ya teman-teman. So, Krista Utami pamit.
1: Eri Hakiki pamit.
3: Saya Arif pamit.
1: Terima kasih
2: semuanya.
1: Bye.